0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini kamu ditemenin sama gue Jimmy Sohendra. Gue bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. So keep on tuning on the on, Spada Weekend.

0: dirimu selamanya.
1: Hai, bye dengan indahnya dirimu teman Prodo nemenin kamu di pagi ini ngawalin pada weekend di pagi hari ini. Kalau misalkan gue ngeliat tadi dari perjalanan gue datang dari rumah ke studio Prodo ini, teman Prodo terpantau perjalanan itu cukup ramai tapi masih kondusif karena seperti kita tahu teman Prodo ya, kalau misalkan minggu weekend ini biasanya terjadi masyarakat Bandar Lampung ini kerap ikut dan rutin banget ikut Car Free Day, di mana pagi-pagi itu kita biasa melakukan kegiatan seperti jalan kaki ataupun lari-lari kecil lah gitu teman Prodo ya. Tapi kalau misalkan kamu dengerin terus Prodo dari Bandar Lampung, kamu pasti bakal dapetin beberapa berita yang tentunya up to date yang bisa kita dengerin terus di Prodo dari Bandar Lampung. Nah, untuk pagi ini beberapa berita udah Jimmy siapin, dan salah satunya itu ada dari penyanyi Shakira, yang mungkin dari teman Prodo juga ada beberapa kerap kali mendengar lagu dari Shakira ini, yang bakal membawakan lagu resmi di Piala Dunia 2006. Dia bakal ngebocorin nih teman Prodo beberapa lagu yang mungkin bakal dia siapin untuk persiapan di Piala Dunia 2026 ini. Nah, mungkin itu saja dulu berita yang bakal Jimmy siapin nanti. Nah, untuk nantinya bakal Jimmy siapin terus. Kasih terus berita untuk kamu dengar terus di Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Ya, Sobat Rodo masih ditemenin sama Jimmy Sohendra, nemenin kamu di pagi hari ini. Kalau misalkan kalian pagi-pagi kayak gini kan biasanya kerap kali kalian bingung mau ngapain di minggu pagi gitu kan. Jimmy sering kali juga bingung juga mau ngapain, kayak weekend tuh kan biasanya kita ditemenin sama Prodo RRI Bandar Lampung. Tapi kalau misalkan kalian lagi gak ada kegiatan, terus juga kalian bingung mau ngapain di rumah atau sekedar kayak hangout atau apa, kan masih kepagian kan kalau misalkan kita mau keluar di pagi-pagi ini. Apalagi kalau misalkan kalian dari Senin sampai dengan Jumat, atau bahkan ada yang kerja juga Sabtunya gitu kan, kan pasti bingung mau ngapain lagi ya gitu, beres-beres kayak terlalu capek lah, mungkin pagi-pagi masih capek gitu kan. Jadi kalian masih bingung mau ngapain, mending kalian dengerin terus Prodo RRI Bandar Lampung, karena banyak banget informasi yang bisa kalian terus dengerin di Prodo RRI Bandar Lampung. Nah teman Prodo, pagi ini tuh kalau misalkan kalian keluar nih dari pintu rumah kalian buat ngecek nih situasi dan kondisi, Jimmy bisa ngasih tahu informasi dikit nih. Kalau misalkan pagi ini tuh cuacanya sangat mendukung lah buat kalian melakukan aktivitas di pagi hari, karena di sini kalau misalkan di daerah Pahoman ini, Tom Prodoya ya, di Jalan Yosudarso ini, Jalan Subroto, benar tuh Jalan Gatot Subroto. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu masih terpantau masih cerah, belum panas, masih cocok lah buat kalian olahraga tipis-tipis. Mungkin kalian mau keluar pagi ini untuk sekedar jalan sekitar rumah, atau bahkan mau cari sarapan juga masih pas banget nih waktu teman Pro 2. Makanya masih banyak lah ya tenan-tenan kecil, kayak misalkan jual nasi uduk, lontong sayur, atau beberapa yang mungkin bisa kamu cari lah di pagi hari ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih mager juga buat keluar, kalian bisa langsung lah cek-cek di beberapa aplikasi pemesanan makanan, atau bahkan kalian juga masih gabut juga dengerin gua aja terus di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Lalala dari Shakira featuring Carlin Bronze. Masih nemen kamu di pagi ini Tompro 2 barengan sama gue Jimmy Suendra. Gue bakal ngasih informasi, beberapa informasi yang udah gue siapin tadi. Yang pertama tadi gue udah ngasih tahu ke teman Pro 2 bahwasannya ada Shakira yang kembali meriahkan Piala Dunia 2026 lewat Dai Dai. Jadi teman Pro 2, mungkin kalian udah gak asing dengan Shakira ini yang kerap kali mencari dan mencuri perhatian dunia, baik itu dunia musik maupun dunia sepak bola, dengan keterlibatannya dalam pembuatan lagu resmi Piala Dunia FIFA, FIFA gitu, dan bunuh yang berjudul Dai Dai ini. Kalau misalkan berdasarkan dari informasi dari Instagram atau sosial medianya Shakira sendiri, lagu ini bakal rilis pada tanggal 14 Mei 2006 mendatang. Dan juga teman Pro 2, dalam proyek ini ia berkolaborasi dengan musisi asal Nigeria yang bernama Burna Boy, yang turut memberikan warna afrobeat pada lagu tersebut. Dan juga peluncuran lagu ini semakin diperkuat dengan beberapa video promosi yang mengambil latar stadion Maracana di Brasil, yang menampilkan suasana meriah khas turnamen sepak bola dunia dengan nuansa penuh warna dan energi global gitu. Tapi teman Pro 2, kehadiran Shakira dalam proyek ini kembali menegaskan bahwa posisinya itu sebagai salah satu artis yang paling identik dengan ajang Piala Dunia. Siapa sih yang gak asing gitu kan dengan Shakira ini? Kalau misalkan di TikTok itu kalau gak salah ada kayak beberapa konten-konten yang sering banget nyenggol-nyenggol Shakira ini gitu kan. Dan juga sejak lama penyanyi asal Kolombia ini memang dikenal sebagai penyanyi yang berhasil menghadirkan lagu-lagu yang menjadi ikon turnamen sepak bola terbesar di dunia. Karena setiap karya yang dia bawakan itu bukan hanya menjadi soundtrack, tetapi juga bagian dari memori kolektif para penggemar sepak bola di berbagai negara gitu. Dan juga sebelumnya kalau misalkan kita lihat, Shakira ini telah mencatat sejarah lewat lagu Waka Waka yang tadi gua puterin pada Piala Dunia 2010, yang hingga kini masih sering diputar dalam berbagai momen olahraga maupun hiburan teman Pro 2. Dan juga kesuksesan tersebut masih berlanjut dengan Lalala pada edisi 2014. Nah tadi FYI aja teman Pro 2 ya, yang Jimmy puterin tadi lagu Lalala yang versi 2014 yang kembali memperkuat citranya sebagai simbol musik Piala Dunia. Kedua lagu tersebut bahkan dianggap sebagai salah satu anthem turnamen paling berkesan sepanjang sejarah FIFA World Cup 2014 kemarin. Nah, pada Piala Dunia 2006 ini akan menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya teman Pro 2 ya, karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan skala yang lebih besar tersebut, kehadiran lagu Dai Dai yang diharapkan mampu menjadi pengiring semangat baru bagi turnamen, sekaligus menjadi tradisi Shakira dalam menciptakan lagu yang melekat kuat di ingatan para penggemar sepak bola dunia. Gue sih berharap lagu dari Shakira yang Dai Dai ini bakal lebih trending lagi, bakal lebih rame lagi, bakal lebih seru gitu, bakal ngebuat semangat dari penonton Piala Dunia maupun mereka yang tanding di Piala Dunia 2026 ini.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Ya, yes, Teman Pro 2, selamat pagi. Masih temenin sama Jimmy Soeantra di pada weekend ini. Teman Pro 2 terpantau masih panas di studio. Pro 2 ini udah mulai terik dan terasa pasti sinar matahari itu masuk ke studio dari celah-celah kaca ini ya, Teman Pro 2 ya. Tapi Jimmy masih mau ngabarin Teman Pro 2 kalau misalkan perakhiran cuaca Lampung per tanggal minggu, per hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ini, Bandar Lampung dan Metro berpotensi hujan. Karena ini perkiraan cuaca dari sebagian besar di wilayah Provinsi Lampung berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada siang hingga malam hari ini. Informasi tersebut berdasarkan data perkiraan cuaca dari BMK Bandar Lampung. Jadi pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah, berawan hingga namun hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Dan untuk siang hari ini cuaca diperkirakan berawan, hujan berpotensi turun di wilayah Mesuji, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Metro, Bandar Lampung, dan pesisir serta Pesawaran, Teman Pro 2. Namun untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan tetapi berpotensi hujan terjadi di wilayah Mesuji, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Bandar Lampung, Pringsewu, dan sebagian wilayah di Provinsi Lampung. Namun kalau misalkan kita lihat dari per hari ataupun kita ngelihat dari hari-hari sebelumnya tuh, kalau misalkan udah paginya udah panas sampai siang masih panas terik gitu, tapi biasanya terjadi hujan di sore hari hingga malam hari. Namun harapannya sih kalau dari gue pribadi gak terlalu pengen ada hujan dulu ya di minggu ini, weekend ini, karena kalau misalkan kita kena hujan takutnya kalau misalkan mau berpergian, mau liburan di weekend ini, menghabiskan waktu bersama keluarga, teman atau pasangan itu masih kehambat gitu ya, Teman Pro 2 ya. Jadi buat Teman Pro 2 mungkin yang mau beraktivitas di pada minggu ini, untuk jaga-jaga, mungkin kalau misalkan yang punya kendaraan roda 2 bisa menyiapkan jas hujan terlebih dahulu, mungkin nanti perkiraannya ini benar. Namun hanya perkiraan saja, Teman Pro 2, terkadang kalau kita kira-kira belum tentu kejadian gitu kan. Banyak kemungkinan yang terjadi di hari ini ataupun di setiap hari, seperti lagu dari White Chorus yang mungkin, gitu, Teman Pro 2 ya.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

keluarga dari Yura Yunita masih nemenin kamu teman Prodo di pagi hari ini. Kalau misalkan kita dengerin lagu Yura Yunita, selalu banyak banget lagu-lagu yang emosional, terus juga banyak banget arti dari lagu Yura Yunita sendiri teman Prodo. Kalau misalkan kita denger lagu keluarga dari Yura Yunita ini, banyak banget makna yang kita dapat gitu kan, dari kayak kehangatan sebuah keluarga, bentuk penerimaan, dan momen-momen berharga yang mungkin masih kita ingat gitu dari kejadian sebelumnya bersama keluarga kita. Namun banyak hal yang mungkin banyak artiannya gitu teman Prodo, kalau misalkan kita definisiin arti keluarga gitu. Tapi kalau misalkan pagi ini Jimmy mau ngasih informasi yang merupakan hingga kloter 13 sebanyak 5.753 jemaah haji Lampung sukses diberangkatkan ke tanah suci gitu. Mungkin ada beberapa keluarga kamu yang udah berangkat haji, ada sedikit-sedikit cemas, haru, sedih dan bahagia juga karena habis ngantar keluarga kita tercinta untuk berangkat ke tanah suci. Karena banyak banget kalau misalkan gue sendiri ngelihat, bukan suatu hal yang menjadi tantangan juga, tapi juga bukan perjuangan juga untuk daftar haji ya teman-teman berdua ya. Karena kayak misalkan kita daftar haji itu perlu beberapa tahun untuk menunggu keberangkatan haji. Kayak misalkan nih kita daftar di tahun 2026, belum tentu tahun depannya kita udah berangkat gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang bikin haru untuk bisa berangkat haji ini. Jadi untuk informasi ini sendiri, sebanyak 13 kelompok terbang kloter 13 kloter untuk bertolak menuju tanah suci. Berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji, total jemaah yang telah masuk ke asrama haji mencapai 5.774 orang yang tergabung dalam 13 kelompok terbang atau biasa bilang kloter lah gitu ya. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 21 jemaah tercatat gagal atau mengalami penundaan keberangkatan akibat faktor kesehatan dan kendala administratif. Nah, selain juga persiapan dari keuangan ataupun juga dari kesehatan, kendala administratif ini juga sering terjadi ya teman Prodo ya. Jadi untuk kalian yang mungkin punya sanak famili atau keluarga yang kemungkinan tahun depan akan berangkat haji, perlu diingatkan lagi untuk masalah administratif, untuk dicek-cek lagi ada nggak berkas yang belum disiapkan, juga untuk siapkan juga kesehatan, karena kan untuk keberangkatan haji ini memerlukan energi yang ekstra lah gitu. Apalagi kalau misalkan kita perbandingan cuaca di Indonesia dengan di Arab itu juga berbeda lah gitu. Terbilang terik panas banget. Kadang kalau misalkan dengar-dengar dari beberapa keluarga gue juga, kadang misalkan mereka tuh baru nyampe sana tuh udah batuk-batuk, terus juga udah feel flu gitu. Karena banyak banget perbedaan-perbedaan cuaca dan juga dari segi makanan. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Jadi mungkin persiapan kesehatan dan juga administratif tadi juga perlu dipersiapkan dari sekarang gitu teman berdua ya. Kembali Kepala Katanwil Kementerian Haji Provinsi Lampung Muhammad Ansori menyatakan bahwa seluruh tahapan layanan mulai dari penerimaan di asrama, pemeriksaan kesehatan hingga ke keberangkatan menuju embarkasi utama berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Beliau menyampaikan bahwa hingga hari ini berjalan lancar, petugas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan dan keselamatan para tamu gitu. Dan juga mereka menyampaikan bahwa doa terbaik juga lah buat kita, mereka yang mengiringi seluruh jamaah. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Itu sih yang selalu didoakan ketika misalkan keluarga kita berangkat haji, kita pengennya mereka pulang dengan keadaan sehat, tanpa kurang adanya kurang satu apapun gitu kan, dengan keadaan yang dengan predikat haji yang mabrur gitu. Semoga mungkin ada juga keluarga dari dan kerabat terdekat kalian teman Prodo ya, mungkin lagi di perjalanan berangkat menuju ibadah haji, selalu diberikan kesehatan dan juga selalu mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah dari tadi Jimmy nemenin kamu, teman Pro 2, udah saatnya Jimmy pamit dari pendengaran kamu. So let's device share and express your winners only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and now bye teman Pro 2.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Oh. Road RRI Bandar Lampung, teman

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 per 2 dari Balon Pong, teman terbaik kamu. Hai teman per 2, di santai siang hari ini lo bakal temenin sama gue, Ziva Salma. Dan gue bakal nemenin lo sampai jam 2 siang nanti. Tentunya bakal ngebahas berbagai info menarik, cuman di santai siang special weekend.

0: Hai hai teman berdua, selamat hari Minggu nih ya. Di hari Minggu ini seperti biasa di santai siang Ziva bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik ya. Mulai dari pecinta kopi nih wajib tahu. Ziva bakal ngasih tahu kalian rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Karena sebagai Gen Z ya, banyak banget orang-orang yang saat ini tuh pada fomo-fomonya kopi ya, gila-gila kopi nih. Lanjut di olahraga ada Pablo Ganet yang targetkan 200% untuk melampaui rekor poin Persita yang mereka tuh siap hadapi Persija. Oke. Dari showbiz nih terakhir ada Ceylon 7, our favorite singer atau band gitu ya, yang rayakan 30 tahun berkarya, dan mereka bakal rilis lagu sederhana sebagai kado untuk fansnya. Dan kita dan Ziva bakal ngebahas semua itu cuman di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yay teman berdua, dan benar banget ya jingle tadi itu bakal nemenin kamu yang gak santai. Sebetulnya Ziva sendiri lagi gak santai nih, karena ini adalah siaran pertama Ziva yang sendiri. Jadi kayak should I try it is for the first time gitu. But Ziva sendiri happy sih bakal nemenin kamu sendirian, walaupun sendirian tapi happy karena bakal mencoba lah ya. Dan ini sendiri sih hari Minggu kan, jadi kayak ini waktunya Ziva buat spend my time for teman perdua gitu. By the way, teman perdua sendiri gimana nih di hari Minggu ini di bulan Mei? Karena bulan Mei ini banyak banget nih hari tanggal merahnya ya teman perdua. Kamu ada rencana gitu gak sih, mau kemana atau kayak mau ngapain, misal bareng keluarga, pasangan, atau your friends and others lah ya. Karena Ziva sendiri pun banyak banget rencana yang gak tahu nih bakal terlaksana atau gak tahu jadi wacana. Boleh teman berdua ceritain di WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ziva bakal nungguin kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tanpa api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: hingga 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

Ini lagu tuh di Ziva sih ya, asik banget sih buat nemenin berbagai kegiatan Ziva gitu. Kalau teman berdua sendiri kalau lagi sibuk mengerjakan sesuatu tuh ngedengerin apa sih? Boleh kasih tahu ke Ziva ya nanti. By the way, Ziva ini kan lagi banyak banget kegiatan ya, dan salah satunya pas kegiatan tuh ngedengerin lagunya 10 to 5 ini. Cuman kayak banyak banget kegiatannya sampai tengah malam tuh begadang sering banget sambil minum kopi. Terus kan Ziva tuh punya asam lambung gitu loh ya. Dan Ziva tuh baru tahu banget alternatif buat orang-orang yang suka ngopi tapi mau tetap sehat gitu. Jadi ini ada rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Buat teman Pro2 sendiri yang suka ngopi nih, wajib banget dengerin info menarik ini ya, karena ini adalah langkah awal yang sangat penting buat milih jenis kopi kalau kamu punya masalah lambung nih. Nah, kopi dengan kadar asam yang rendah itu biasanya itu aman buat dikonsumsi. Tubuh kamu pasti bakal lebih tenang dan juga tidak memicu kenaikan asam lambung yang berlebihan ya. Nah, salah satu pilihan yang direkomendasiin banget nih bagi pengidap mah, pengidap asam lambung itu jenis kopi Arabica. Nah, kopi ini tuh punya karakteristik rasanya lembut, jadi tuh ramah buat sistem pencernaan kita ya. Kalau dibandingin sama kopi Robusta, kadar asam pada kopi Arabica ini tuh tergolong lebih rendah dan juga lebih ringan. Jadi ini tuh opsi terbaik ya buat kamu yang takut nih kalau mau minum kopi nanti mahnya kambuh atau gimana. Ya, itu juga salah satu takutan Ziva juga sih kan, kayak lagi santai-santai nih makan-makan, lagi minum kopi, tiba-tiba perutnya sakit gitu kan. Dan juga ada beberapa rekomendasi aman lainnya nih. Pertama, Arabica Gayo ya, yang terutama dari Aceh. Itu tuh rasanya smooth, kadar asamnya itu terjaga jadi gak berlebihan. Bagi teman berdua yang lambungnya sensitif, kopi ini bakal ramah dan nyaman untuk dinikmatin ya. Dan juga yang kedua ada Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan. Ini tuh teksturnya perpaduan dari kadar asam yang gak berlebihan dan juga paduan itu sempurna. Jadi buat kamu yang sering khawatir soal pencernaan, ini tuh bersahabat banget ya buat kita yang punya mah. Dan ada Arabica Java, Ijen Jawa Timur, Arabica Sumatera Mandeling, Cold Brew Arabica Lokal, Dark Roast Arabica Indonesia, Decaf Arabica Indonesia. Jadi Arabica-Arabica gitu ya yang aman buat kita para pengidap mah, para pengidap asam lambung untuk dikonsumsi. Tapi tetap ya teman berdua, jangan terlalu berlebihan dalam mengonsumsi kopi, karena walaupun kadar asamnya rendah tapi kita berlebihan dalam mengonsumsinya tetap aja ya teman berdua, itu memicu asam lambung kita naik, kadar asam kita juga nanti naik gitu. Nah, bagi penggemar kopi nih, Ziva mau rekomendasiin tambahin creamy ya, sedikit susu pada kopi, itu bisa jadi pilihan yang tepat. Campuran susu itu ternyata efektif loh buat menetralkan kandungan asam, sehingga kopi kita tuh terasa makin nyaman di perut kita. Jadi, buat teman-teman dua yang sekiranya lagi banyak kegiatan, lagi banyak tugas, sehingga begadang terus ya itu tiap malam, boleh banget ditemenin kopi yang barusan Ziva rekomendasiin karena itu aman buat kamu. Jangan ditemenin dia terus yang gak tahu nih kapan kejelasannya.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola, di bola.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung,
5: teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kode RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2.

Cuman Bro Dua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

92,5 dari Balampung, teman terbaik kamu. Yay, teman terbaik. Udah 2 jam dari jam 10 ya, Ziva nemenin kamu. Ini waktunya Ziva untuk pamit undur diri. Terakhir dari Ziva, last device sharing special wellness only with Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana karena kita nanti akan mendengarkan Pro 2 RB Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara, and

0: Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Ketiganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asyik.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raya Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: a new door, now why? You're nobody's girl.
1: Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Key.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: 12 kita di minggu ini memasuki minggu ketujuhnya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, this is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman perdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: juga bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: Indonesia Hot Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: This is 92.5 Proud FM.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria spesial weekend di hari ini nih. Kamu temenin sama DJ Dika
1: dan juga gue Kala Salwa
0: yang nemenin yang bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu.

0: Di minggu sore ya kan, agak dingin ini, kita bakal nemenin lo dengan membawakan beberapa informasi. Yeah. Ada informasi yang pertama yaitu, tak sekedar nikmat, ini alasan makanan pedas digemari orang Indonesia.
1: Dan selanjutnya masih ada apa nih, Dik?
0: Ada juga dari Indonesia U17 yang takluk dari Natar di grup B.
1: Sorry ya, Dik. Bukan Natar, but Qatar. Qatar.
0: Oke, nextnya.
1: Dan yang terakhir ya teman Pro 2, ada Perfect Crown, drama romantis kerajaan modern yang dibintangi Ayu dan Byeon Woo-suk.
0: Dan semua itu bakal kita bahas setelah ini. Aduh, kayaknya menurut gua ya kan, Natar sama Qatar tuh mirip nggak sih?
1: Ya tapi jauh ya, Natar ya? Di mana, Qatar di mana?
0: Itu saking apa ya? Mungkin gua nggak fokus gitu karena dinginnya gitu di studio ini. Yang tadi dari jam 2 nggak sih hujan?
1: Iya benar, kan teman Pro 2 jadi Dika ini sempat kehujanan ya, jadi mungkin dia nggak fokus.
0: Iya nih, kalau teman Pro 2 bisa datang nih ke studio kita, kamu pegang sendiri nih, baju aku ini agak lembab gimana gitu ya?
1: From head to toe, pokoknya basah gitu. Ya, teman Pro 2.
0: Iya ya. Nah kalau kamu nih, tadi kehujanan nggak?
1: Kamu, aku.
0: Kamu, aku.
1: Enggak, gue nggak mau dipanggil aku.
0: Jangan deh ya. Ntar ada yang ini ya.
1: Iya. Ntar lo di gitu kan. Jadi gue aja kali ya.
0: Iya. Nah kalau lu gimana nih? Tadi perjalanan ke sini.
1: Jujur.
0: Hujan nggak sih? Jangan-jangan diantar pakai mobil barunya?
1: Enggak dong. Iya ya. Amin. Oh, tapi amin. Belum ya. Jadi gue kehujanan sama kayak lo.
0: Aduh, kehujanan semua ya. Kayaknya memang kita harus segera pindah ke Qatar kayaknya ya.
1: Amin.
0: Biar di sana musim panas terus.
1: Amin.
0: Gitu. Tapi emang di Qatar tuh turun hujan nggak sih?
1: Ya pastinya turun hujan dong, Dik.
0: Karena kan dia bumi juga sih ya, ya pasti bumi. Turun hujan. Tapi apa ya, intensitas hujannya itu pasti lebih rendah kan daripada Indonesia.
1: Ya karena emang apa ya?
0: Karena karena memang di sana ini nggak sih Timur Tengah, ya kan?
1: Iya benar.
0: Ya udah deh, kita langsung pindah aja ke Natar.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Walaupun seseorang itu pergi ya kan, walaupun seseorang itu gak berhasil meraih apa ya, hal yang ingin kita dapatkan gitu, tapi kita harus tetap memihak padanya gitu. Kita harus
1: memberikan selalu support,
0: stay stay to someone that we love gitu.
1: Ini kok kayaknya sedih ya Dik, apakah relate atau kayak mana gitu ya?
0: Karena apa ya, gue sebagai penggemar bola asik.
1: Kayaknya
0: enggak sih, tapi gue ya kalau ngikutin bola itu menurut gue mau sebagai seseorang yang suka bola nih, menurut gue kalau ada seseorang suka bola itu harus stay terus gitu, walaupun timnya kalah, walaupun timnya menang, walaupun timnya kadang ada naiknya, kadang ada turunnya gitu, harus tapi tim
1: banyak
0: itu
1: banyak face-facenya gitu ya. Berarti emang lo nih tipe yang setia banget gitu ya Dik ya?
0: Aduh udah kelihatan sih dari nama aja udah Dika gitu, kayak selalu di Dika gitu.
1: Iya temannya berdua ya.
0: Ya yang kita ini lagi ngomongin timnas U17 ya, yang takluk 0-2 nih. Itu
1: dari mana Dik?
0: Dari Qatar.
1: Oh, dari Qatar.
0: Dari Qatar, dari timnas U17-nya Qatar gitu. Jadi menurut gue 0-2 ini adalah angka yang cukup jomplang gitu kan di pertandingan sepak bola. Nah ini nih pada pertandingan di Kim Abdullah Sport City Jeddah Sabtu Minggu kemarin. Jam hari tanggal 10 Mei sorry, di dini hari waktu Indonesia Barat, berarti sekitar tengah malam lah ya kan.
1: Iya kalau dari Indonesia ya.
0: Jujur gue waktu itu gak nonton sih, karena ada sesuatu kegiatan, jadi gue gak boleh begadang gitu.
1: Iya karena satu dua hal gitu kan ya. Karena lo ini kayaknya tipe orang yang produktif gitu kan.
0: Iya bener
1: ya teman pro 2, semoga. Dan kekalahan ini itu ngebuat peluang Garuda Muda menuju face gugur yang makin berat gak sih?
0: Iya bener.
1: Jadi Indonesia tuh kan baru mengoleksi satu kemenangan dari dua pertandingan di grup B itu. Jadi Garuda Muda itu langsung tampil gitu kan. Dia nyerang sejak awal pertandingan yang dihadapin di Qatar itu. Tapi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ini mendominasi penguasaan bola pada babak pertama aja.
0: Nah terus ya disusul dengan Qatar nih. Qatar berhasil ya kan membuka keunggulannya itu pada menit ke-57 melalui ini orang Arab pasti ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Namanya Arab-Arab banget nih. Ayo Kunle Samuel Tokade. Tokade.
1: Amin.
0: Ya, maaf ya teman prode kalau ada salah pronunciation gitu.
1: Jadi apa tuh?
0: Nah jadi Indonesia ini di menit ke-57 itu gue ngeliat di klip-klip di TikTok itu berusaha bangkit sih, berusaha melawan tekanan dari timnas Qatar gitu. Tapi ya sudah tertinggal satu gol dari Qatar.
1: Karena kan performanya orang Qatar dengan orang Indo tuh beda kan.
0: Iya benar sih. Nah itu harus jadi evaluasi sih menurut gue buat timnas U17 untuk meningkatkan lagi performanya gitu. Karena setelah ini Indonesia itu bakalan maju lagi nih.
1: Dimana
0: melawan Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026.
1: Dan gue dengar Jepang juga sebelumnya itu ngalahin Tiongkok loh dengan skor tipis 2-1.
0: Nah.
1: Jadi emang apa ya, lawan itu sama-sama gitu kan.
0: Iya, dan itu berarti tandanya buat kita untuk siap jatuh cinta lagi sama timnas kita.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Programa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih menerangkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: katanya ada yang bilang ya, kalau orang sempurna itu berarti orangnya orang yang sempurna adalah orang yang bisa makan pedas.
1: Oh, emang gitu? Kenapa gitu?
0: Karena pedas itu merupakan orang yang suka pedas tuh salah satu orang yang berarti dia udah cobain level-level kehidupan gitu.
1: Oh, dari yang manis, sedang, hambar sampai pedas gitu ya.
0: Iya. Nah gitu sih, menurut gue orang ini bakalan sempurna kalau lu suka pedes gitu. Orang bakal sempurna kalau lu suka gitu sama pedes.
1: Kalau yang gak suka pedes?
0: Berarti dia, enggak ya, gue ngomong enggak
1: ya,
0: sempurna enggak. Tapi
1: ya,
0: kayak udah lengkap berarti nih. Hidupnya udah pedes, makanan suka pedes gitu.
1: Pedes semua ya Dik ya.
0: Nah tapi ya, makanan pedes ini bagi orang Indonesia itu adalah budaya tau.
1: Kenapa disebut budaya?
0: Karena punya apa ya, karena kata orang dulu gitu ya kan. Karena kalau di keluarga gua, kalau kata nenek-nenek gua nih, katanya
1: itu buyut gak?
0: Enggak, buyut gak ketemu nih kalau buyut.
1: Enggak ya, yaudah lanjut.
0: Nih kata, kalau kata nenek gua kayak udah gede masa gak suka makan pedas gimana sih gitu. Jadi kayak udah ada budayanya sendiri gitu. Kalau lu udah dewasa berarti lu harus suka pedas gitu.
1: Tapi iya sih, apalagi kan kalau di apa ya, di negara kita nih, khususnya kan yang masih ngejaga budaya kental ya kan. Tapi menurut gue budaya dari cita rasa pedes itu gak cuman dari budaya yang turun dari nenek moyang gitu, enggak. Tapi dari kayak kan kita tuh dari awal penjajahan itu kan udah terkenal sama rempah-rempah ya.
0: Udah terkenal karena kita dijajah itu karena ini ya, menurut yang gue pelajarin nih, sejarah yang gue pelajari. Karena penjajah itu menginginkan rempah-rempah gitu.
1: Benar.
0: Dan rempah-rempah itu dikenal akan rasa yang
1: cita rata
0: pedas gitu. Cita rasa khasnya pedas gitu kan.
1: Yes. Jadi tuh kayak rempah-rempah tuh bisa terdiri dari cabai tadi kan, yang bisa buat pedas, terus lada juga,
0: lada.
1: Dan ada kunyit.
0: Aduh, gue benci banget sama kunyit ini.
1: Karena bikin kuning. Terakhir gue minum kunyit.
0: Minum kunyit?
1: Iya. Jamu ya?
0: Jamu.
1: Iya jamu itu CFD kemarin.
0: CFD kemarin.
1: Minggu kemarin.
0: Oh iya.
1: Lo tau gak sih gue minum, terus gak sengaja gue tumpahin.
0: Jadi kena baju?
1: Enggak, bibir gue di sebelah sini.
0: Aduh, jadi dagu, kuning nih.
1: Itu kuning-kuning dan itu gak bisa hilang selama 2 hari.
0: Untung gak sebadan ya, jadi minion loh. Jadi minion tuh ngeluarinnya pakai kunyit kali ya.
1: Bau sih Dik.
0: Bau sih ya, enggak ya. Enggak. Kalau pakai kunyit mah ya.
1: Nah, ngomongin soal pedes-pedes tadi, kan pedes itu asalnya dari cabai ya Dik. Nah, sepenglihatan gua, apa dari yang gua baca itu, cabai itu mengandung vitamin A.
0: Oh, jujur gua baru tahu nih kalau cabai itu ada vitamin A-nya.
1: Dan juga ada vitamin C, kalium, zat besi. Dan itu termasuk apa sih namanya, vitamin yang emang dibutuhin
0: buat sama tubuh gitu ya kan. Oke oke, jadi selain rasa pedesnya gitu, jadi cabai itu punya efek manfaatnya gitu ya buat tubuh kita.
1: Sebenarnya cabai itu bagus, cuman asal nggak berlebihan gak sih?
0: Iya benar sih. Dan juga ya, tapi menurut gua juga nih, yang ketiga nih, makan cabai itu pelengkap gitu. Jadi kalau nggak ada cabai itu nggak bervariasi gitu, nggak hidup rasanya gitu.
1: Misalkan nih lo makan lagi makan seruit, terus lo ngeliat udah menu lengkap tapi nggak ada cabai.
0: Nggak ada, nggak jadi seruit itu.
1: Iya kan?
0: Seruit. Kalau seruit kan kayak gitu, kayak kepedesan gitu. Kalau kalau nggak ada cabainya jadi seruut,
1: semrawut gitu,
0: semrawut
1: ya,
0: gitu kayak kacau.
1: Nah, apalagi?
0: Terus ya, karena kenapa orang Indonesia itu suka makan pedes, itu juga karena kita itu berada di iklim tropis, gitu.
1: Yang panas ya. Gue bingung, kita kan udah di iklim tropis, tapi kenapa warga kita tuh suka yang pedes?
0: Gak tahu deh, kayaknya biar karena udah panas gitu, biar tambah panas lagi.
1: Makin hot
0: makan cabai gitu,
1: gitu.
0: Jadi itu bisa melancarkan peredaran darah gitu. Jadi udah panas gitu, tambah makan cabai jadi seger.
1: Tapi lo pernah nggak sih waktu makan cabai nih ya? Misal ya udahlah cabainya tuh level berapa gue nggak tahu. Cuman pas lo makan, lo tuh sensasinya tuh ketagihan.
0: Suka. Gue suka itu pedes yang dikolepin, dicampur sama asin-asinan.
1: Iya, jujur iya. Lebih enak gak sih daripada
0: sambal
1: yang manis?
0: Sambal terasi yang asin tuh enak banget.
1: Tapi lo lebih suka sambal terasi mentah apa
0: yang dibakar? Yang dibakar sih gue.
1: Iya, gue dibakar juga.
0: Kalau mentah kan agak gimana gitu kan, soalnya gue udah mateng.
1: Kayak...

0: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janti.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: roti mah. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Nina dari Fizz jadi lagu terakhir yang dikasih Susilo dan juga Kalau Asal Babayoin buat kamu. Dan ini udah 4 jam ya tadi dikasih Susilo dan juga Kalau Asal Baba nemenin kamu, dan ini saatnya kita pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, Let's Divide Sharing Expression Wellness, All Me Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dan setelah ini kita akan bergabung ke Pro 2 Indi untuk mendengarkan musik live chat. Jadi kemana-mana tetap di Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu.
1: Bye.
0: Di udara, and now, bye teman Pro 2.

Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

enggak, dan tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Enggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Girl, I'm about to have a pill.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Janti ikuti sebuyu, sana hadang diudo, sina harap sikam pun.
0: Namun sayangnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Radio RRI Bandar Lampung.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam kali ini kalian ditemenin sama Liza di cerita penutup hari. So, stay tuned.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, yeah, selamat malam teman berdua. Gimana nih kabar malam Seninnya ya hari ini ya? Enggak kerasa dah ketemu lagi sama hari Senin ya besok ya. Semoga kalian tetap semangat gitu ya untuk menjalani hari weekdaysnya besok ya. Dimana mungkin teman-teman udah mulai harus siapin ya buat besok gitu kan. Buat yang mungkin besok apel gitu ya. Jangan lupa untuk tidur lebih awal ya supaya enggak kesiangan besoknya ya. Karena kan ada aja ya kayak roman-romannya mau bangun siang gitu, aduh malas banget udah hari Senin lagi gitu kan, tapi ternyata masih harus dijalani gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang justru semangat gitu ya karena akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman sekolah gitu kan, bisa berkumpul lagi gitu kan, bisa kembali belajar gitu kan, mungkin who knows gitu ya. Tapi tetap semoga kalian menikmati malam Senin ya hari ini dengan nyaman gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lagi di jalan gitu ya, semoga selamat sampai tujuan ya, tetap berkendara dengan hati-hati gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah gitu kan, selamat menikmati waktunya gitu ya sambil dengerin kita. Dan di malam kali ini gue mau ngangkat tema apa ya. Ini sih sebenarnya, pernah gak sih kalian suka sama orang tapi ternyata kalian udah deket banget nih sama orang ini gitu, kayak misal kayak sahabatan lah gitu kan, tapi ternyata si orang yang kamu suka ini ternyata sukanya sama sahabat kamu. Nah, aduh rasanya nyelekit banget ya. Tapi kalau misalnya nih teman berdua ada yang punya pengalaman seperti itu, ataupun mungkin ternyata kamu yang disukain dan ternyata sukanya sama si sahabatnya gitu kan, boleh banget langsung aja kirim ke 0817992525 ya di WhatsApp ya. Ataupun juga bisa nih lewat Instagram kita di @prodobdl, semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Iya, 92,5 Pro 2 RIBN Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Liza ya di malam kali ini, teman Pro 2. Dan surprisingly nih ada respon, ada masuk ya di WhatsApp kita, dan 81 79 925 925 ya. Langsung aja gue bacain dari Mei Lampung Tengah nih ya. Jangan lupa tersenyum meski hati sedang terluka, dan beri salam pada dunia. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Meisha. Halo kakak cantik. Halo Meisha. Dan kata dia nih, kalau aku sih pernah suka sama orang, tapi orangnya enggak peka-peka, dan orangnya juga aku enggak tahu ya dia punya pacar atau enggak. Dan aku juga mau request lagu nih, lagunya Nadine Amizah yang judulnya Rayuan Perempuan Gila. Oke, nanti abis ini gue puterin ya. Dan buat kakaknya, semangat terus ya siarannya. Segitu dulu dari aku, terima kasih kakak cantik. Terima kasih juga Meisha, makasih banget udah kirim respon ya di sini. Dan emang namanya suka sama orang tapi orangnya gak peka-peka itu gimana ya rasanya. Kalau gue berusaha untuk di posisi kamu gitu ya, mungkin gue ngerasa kecewa kali ya, karena pastinya gue berharap gitu untuk minimal dibalas lah perasaan gue. Namanya juga cinta ya, enggak sih? Cuma ya semoga sekarang kamu tetap bahagia ya Meisha ya. Jadi tetap bahagia, tetap happy-happy aja ya. Dan semoga kamu juga sudah mendapatkan seseorang yang akan terus membalas perasaan kamu. Amin. Dan nomor 2, gue bakal masih temenin kalian ya sampai jam 11 nanti. So, kalau kalian punya pengalaman gitu ya, mungkin suka sama orang tapi orangnya gak peka-peka gitu ya, ataupun kamu suka sama orang tapi ternyata orangnya sukanya sama sahabat kamu gitu ya, boleh cerita gitu ya, langsung aja di WhatsApp kita ya. Kirim ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, ataupun ya bisa juga di Instagram kita di @prodobdl. Semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti. Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Iya, 92,5 Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Liza ya, teman Pro 2. Dan langsung aja aku mau baca ini. Respon udah masuk dari 08137421565 sekian-sekian ya. Kalau dia bilang nih, pernah ada di fase suka sama seseorang lumayan lama. Pas udah mulai deket malah tahu kalau dia suka sama sahabat sendiri. Oh my god, sedih banget. Jadi kata dia yang bikin sakit hati itu karena enggak dipilih, terus juga karena jadi canggung mau cerita ke sahabat gitu. Karena rasanya aneh. Jadi akhirnya dia cuma bisa berpura-pura aja gitu sambil dengerin cerita dia tentang orang yang dia suka gitu. Oh my god, sedih banget. Ya adalah buat sender kamu, semoga kamu bisa menemukan seseorang yang bisa menghargai dirimu ya. Ya begitulah, emang namanya roman-roman cinta ya, perasaannya roman-roman percintaan emang ada aja gitu kan ya, karena suka tidak terduga gitu kan. Ternyata oh, si orang yang kita suka sukanya sama sahabat kita. Kalau misalnya sahabat kita gak suka juga masih okay. Tapi kan kalau misalnya ternyata sahabat kita suka juga sama dia, aduh udah deh berabe. Semoga persahabatan kalian baik-baik aja ya, teman berdua. Dan ya pokoknya apapun itu tetap semangat ya. Kalau misalnya kalian merasa kayaknya gue gak bisa nih suka sama orang ini, yaudah cari yang lain aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

Senegal kembali Pro 2 RB Lampung, teman-teman dari kamu. Gak kerasa teman Pro 2, udah waktunya Liza untuk pamit dari ruang dengar kamu. Dan terakhir dari Liza, Let's Divide, siaran yang sibar-sibar wilderness, only be Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RB Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tapi darah. And now bye, teman Pro 2.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Perdua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini tanggal 10 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Perdua RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin, tanggal 11, bulan Mei, tahun 2026. Dari studio saya, Gibu Lukasi, yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saya akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRMN Lampung pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Disambung dengan Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Sore, Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcher dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 di malam hari dipandu bersama penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRMN Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar.

0: anak tidak satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
1: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
2: Apa?
0: Ya apa?
2: Apa?
0: Hah? Ya apa?
2: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
2: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
3: Inilah 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres.
0: Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya? Saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

90.52 RDM Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Ada Gil Lukas teman kamu semua di pagi hari ini sampai dengan jam 10 ya. Jadi pastiin aktivitas pagi kamu ditemenin di Pro 2 RDM Lampung, karena kita adalah teman terbaik kamu pasti.

0: Di pagi hari ini teman Pro 2 Sepada, Giblukas, teman kamu sampai dengan jam 9 dan pasti kita juga bakalan ngebahas banyak hal ya, informasi-informasi dari Provinsi Lampung. Yang pertama, Lukas bakal bahas tentang kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akhirnya menyerap aspirasi nelayan di Lampung Timur. Terus juga Institut Teknologi Sumatera yang dipercaya UNESCO kembangkan infrastruktur pesisir tahan tsunami. Habis itu juga ada informasi dari Dishub Bandar Lampung yang lagi mengkaji nih parkir digital untuk siap meninggalkan tunai teman Pro 2 ya. Selengkapnya kau bisa dengerin di pagi hari ini masih barengan Gib Lukas pastinya sampai dengan jam 10 dan pastinya nanti kita juga bakalan punya obrolan yang menarik untuk kamu ikutin ya. Semuanya kamu dengerin aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Udah hari Senin aja lagi ya. Ya ampun, semoga di pagi hari ini teman Pro 2 kamu bangun dengan senyuman lebar ya, seperti lebarnya senyum fans Barcelona. Karena El Clasico tadi malam itu Barcelona full senyum ya. Selain menang lawan Real Madrid, mereka akhirnya memastikan diri untuk menangin Liga Spanyol di musim ini. Sebaliknya untuk fans Real untuk fans Real Madrid ya, gue nggak ngetawain kok ya. Untuk fans Real Madrid, gue sih berharap ya teman-teman Pro 2 yang kebetulan juga adalah fans Real Madrid, Madridista, punya keteguhan yang tinggi gitu ya di untuk menjalani hari Senin. Lo bayangin mungkin tadi malam atau tadi subuh mereka bela-belain begadang untuk nonton El Clasico. Kalah pula ngelihat rival merayakan kemenangan Liga atau memastikan diri menjadi juara Liga di depan mata mereka sendiri karena lawan mereka sendiri. Dan hari ini hari Senin ya, jadi ya gue punya empati yang cukup tinggi ya untuk fans-fans Real Madrid di pagi hari ini. But anyway, it's not about football ya teman Pro 2 ya. Karena di pagi hari ini juga pastinya semua yang beraktivitas gak cuman orang-orang yang suka sepak bola gitu ya, tapi juga mungkin juga suka banyak

hal gitu ya. Mungkin juga lu suka bangun pagi karena lu juga pengen beraktivitas layaknya orang-orang morning person gitu ya. Jadi selamat pagi. Selamat mendengarkan Pro 2 barengan gue Gibrocast sampai dengan jam 10 nanti ya. Segala aktivitas lu bakalan ditemenin pasti juga dengan lagu-lagu yang enak juga ya. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Gila, lagu ini tuh apa ya? Masih aja gitu, masih bisa dapetin atensi gitu ya di Big 2026 ini. Dan maksudnya masih bikin asik gitu ya. Semoga aja itu perasaan yang lagi dialami teman Pro 2 di pagi hari ini. Dengerin Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu bareng Ribul Kas di Spada pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Excitement itu selalu harus dijaga, teman Pro 2. Jangan sampai lu hilang ya, hilang rasa excited. Terus juga mungkin malah jadi hambar-hambar aja gitu ya. Gue lagi ngomongin apa? Hubungan lu ya, teman Pro 2. Enggak, maksudnya hubungan in general terms ya, maksudnya ya, bukan cuma hubungan percintaan ya, jangan sampai excitement-nya itu hilang, oke? Karena memang hubungan dan silaturahmi harus dijaga, tapi nggak semua silaturahmi harus dipertahankan juga ya, kalau misalnya sama mantan udah kelar, kelarin aja, kasihan ya sama pasangan baru lu, teman Pro 2. Dan ini juga mungkin yang dirasain ya sama warga-warga di sekitaran Lampung Timur, teman Pro 2, excited. Dan juga pastinya ini juga dalam rangka menjaga komunikasi dan juga tali silaturahmi. Jadi yang terjadi di sana adalah kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, teman Pro 2, yang mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur di hari Jumat ya. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kunjungannya menyerap aspirasi para nelayan dan pembudidaya udang faname di daerah ini, teman Pro 2. Dan Pak Wapres nih ya menekankan bahwa keberhasilan program prioritas presiden, terutama swasembada pangan, itu sangat bergantung pada kolaborasi di lapangan. Dan beliau juga mengajak nih pastinya ya untuk masyarakat, terlebih lagi para nelayan gitu ya, teman Pro 2, di daerah sana, untuk tidak segan melaporkan kendala yang menghambat produktivitas mereka begitu. Dan Pak Wapres juga berjanji akan melengkapi kekurangan infrastruktur secara bertahap, karena beliau menyampaikan gitu ya, supaya program ini ikut disukseskan gitu ya oleh para nelayan dan juga para masyarakat. Dan program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuman pemerintah gitu, jadi harus saling gotong royong begitu. Dan dalam kunjungan ini Bapak Wapres juga berdialog dengan nelayan dan pembudidaya udang faname. Nelayan menyampaikan persoalan kronis, salah satunya adalah pendangkalan muara Margasari yang telah terjadi selama hampir 30 tahun. Nah, kondisi ini memaksa kapal nelayan itu menunggu hingga 6 jam dulu gitu ya untuk bisa masuk ke muara saat airnya surut. Nah, masalah ini makin pelik lagi ya, teman Pro 2, karena armada nelayan kini berkembang dari kapal 3 sampai 5 GT menjadi 3 hingga sampai 30 GT, teman Pro 2. Ya, jadi dari 3 sampai 5 GT akhirnya sekarang berkembang gitu ya menjadi 30 GT. Dan untuk solusi jangka panjang, Bapak Wapres akan berkoordinasi nih dengan BNPB dan Kementerian Teknis untuk melakukan pergerukan muara. Dan Bupati Lampung Timur Ibu Elsa Siti Nuryamah dalam keterangannya menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerahnya untuk menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal. Dan beliau menegaskan bahwa Lampung Timur adalah pilar penting dalam rantai pasokan pangan nasional, khususnya dari sektor perikanan. Bupati Ella juga menyampaikan komitmennya melalui langkah nyata begitu, dan mereka akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memastikan distribusi solar tepat sasaran. Dan mereka juga akan membuka peluang dan juga ruang komunikasi lebih luas untuk menyederhanakan birokrasi agar produktivitasnya nggak terhambat karena prosedur yang berbelit. Itu yang paling penting sih ya, birokrasinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau orang-orang bersin, itu jadi bersin aja. Kalau Salma Salsabil lah, atau Salsabil ya maksudnya, Hacu, ya jadi lagu ya teman Pro 2. Itu lagu terbarunya Salma Salsabil, by the way. Hacu, Hacu. Susah banget ya. Nyebutnya harus bersin beneran gitu. Kamu sekarang masih dengerin Pro 2 Red Balapu, teman terbaik kamu. Ya gue suka banget lirik-lirik lagu ini. Kayak bener-bener ngegambarin pekerja gitu ya. Semangat untuk kamu semua ya, yang sekarang udah, gue rasa sih udah bangun pagi gitu ya, dan udah mulai harus melanjutkan aktivitasnya. Segala aktivitas kamu teman Pro 2, entah itu ngantor atau mungkin kuliah atau mungkin sekolah gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya memang ketika ngomongin tentang bangun pagi dan harus menjalankan aktivitas, mungkin ada rasa keterpaksaan di sana gitu ya. Karena ya mau gimana pun kasur adalah tempat ternyaman ya untuk hidup sepertinya. Oke ya. Masih pengen banget nempel gitu ya sama kasur. But anyway, gue suka yang gue highlight tuh, kota tidak menjanjikan apa-apa, cuman mimpi gue aja yang ketinggian kayaknya gitu, asik. Meskipun tetap ya, lo harus tetap apa menargetkan mimpi setinggi-tingginya ya. Gue rasa gak ada masalah banget tentang itu. Hanya saja mungkin terkait dengan ekspektasinya, itu yang harus diturunin. Mimpi gak apa-apa tinggi, ekspektasinya gitu ya harus di bukan direndahin ya, tapi kayak ditahan gitu ya. Apalagi untuk orang-orang kayak kita nih, para Gen Z gitu ya, memang kita harus punya mimpi yang tinggi teman Pro 2, siapa tahu aja tercapai gitu ya. Ini mungkin yang salah satu ya, ini mungkin salah satunya terjadi gitu ya di ITERA gitu, atau Institut Teknologi Sumatera, tentang mimpi tinggi, karena mereka ini berhasil menunjukkan kiprahnya di panggung internasional. Jadi kampus ini, teman Pro 2 ya, sekarang dipercaya untuk ikut memperkuat ketahanan infrastruktur pesisir dari ancaman tsunami melalui Globe program yang bernama Sustain atau Strengthening Tsunami Resilience Infrastructure, teman Pro 2. Ya, dan program ini digagas oleh Pusat Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami ITERA dan menarik perhatian dunia karena terhubung langsung dengan UNESCO melalui kerangka kerja Intergovernmental Oceanographic Commission atau UNESCO IOC, teman Pro 2. Dan Kepala Pusat Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami ITERA, Harkunti Pertiwi Rahayu, mengatakan dukungan internasional ini menjadi pengakuan ya atas kapasitas ITERA dalam pengembangan ilmu mitigasi bencana, khususnya yang berbasis pada penguatan infrastruktur kritis. Dan menurutnya, keterlibatan ITERA dalam program ini membuktikan bahwa kontribusi kampus itu gak cuma berhenti di lingkup nasional aja, teman Pro 2. Jadi, Profesor Harkunti menyampaikan program Sustain ini diajukan kepada UNESCAP, Trust Fund for Tsunami Disaster and Climate Preparedness, sekaligus menjadi bagian dari implementasi agenda besar dunia yaitu UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2023, yang artinya program ini bukan sekedar proyek biasa, tetapi masuk dalam rencana global jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan berbasis ilmu kelautan. Dan gak cuman itu, Profesor Harkunti juga menyebut Sustain juga terintegrasi dengan sistem peringatan dini tsunami global, termasuk Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System ya, dan juga Pacific Tsunami Warning System. Dan integrasi ini penting karena sistem peringatan dini tsunami itu tidak akan efektif kalau misalnya wilayah pesisir masih memiliki infrastruktur yang rapuh, yang mudah lumpuh saat bencana terjadi, teman Pro 2. Dan latar belakang program ini gak terlepas dari meningkatnya kerentanan infrastruktur kritis di wilayah pesisir dan masih terbatasnya panduan teknis dalam desain dan pengelolaan infrastruktur tahan tsunami. Dan dalam program ini, ITERA berperan sebagai implementing partner utama dengan kontribusi pengembangan kerangka penilaian risiko, pelaksanaan studi lapangan pada infrastruktur pesisir, dan juga teman Pro 2 ya, selain itu, selain dua poin tadi yang Luka sebutkan, itu juga ada termasuk juga bandara gitu ya, pelaksanaan studi lapangan pada infrastruktur pesisir dan juga penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan capacity building, teman Pro 2. Dan program Sustain ini menargetkan penyusunan pedoman muktahir dalam penilaian risiko dan desain infrastruktur tahan tsunami sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan negara anggota. Dan manfaat program ini diharapkan dapat menjangkau 28 negara anggota IOT WMS dan 46 negara anggota PTWS gitu ya. Yaudah,
Itu dia tadi ya kabar yang mungkin cukup buat mahasiswa atau mahasiswa ITERA bangga gitu ya teman Prodo, asik. Dan ini pastinya juga mungkin aja bisa jadi stimulus gitu ya untuk para mahasiswa dan mahasiswi gak cuma di ITERA tapi di seluruh kampus gitu ya, untuk punya dampak gitu ya di provinsi ini. Kita bangun bareng-bareng kota dan provinsi ini, asik. Udah cocok ya jadi politisi ya gue ya. Enggak ding, jangan. Takut. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning di Prodo dan Malampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.